Da bele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se kaminga kwa nama da ngara karul ngarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti ura songa an de ngara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona ira jaw nui kering alon bal ji jong lamba jilong nama nui kering jawati na janni marang alan ji kidin tabu otang ara jerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel alan mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarang duo al duel alan ke bilong ke suring am parabang e ka duai nama ilaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndaringa alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de na rakereng ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin ndalang kan kwasi songwa sin ndalang ini ne duo al danger ke ngaba yei na pingi ne si ki britan ne ke ota bawa nya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne ne kain kwa ine na duo si namaze nama duo kere mbele kel jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kang mbele kira jam endalang namani jang nomas kwa se erdik eleye nazi jalum ba kai

Ororai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny, ji alang ni kerja itu, ji alang kita buka kerja itu, ji kain aja. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba, ke arah bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jawi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azalama du den dio kaske du al bike ele min dokya bana bunyo na babenga kibes jalom ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na do alji ke aburnyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikel kring na alking ne yenka kawe ira namake bilum abake bilum bas jalum udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikela kwan kilunge alken oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekie muda kawe zaman nwa tuli ngen liya nama mziyal Azayi ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga Nasi yiyal asa buru kenga Nasi yiyal asa reita kenga Da indalang nama junga Indalang baya nama buru totok putoseti kwa nama itaka umetea na in Daimore sasonga engam

bayla bago payngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kerreki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kenang aldinga kundul na kie mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alang mitildigin kristiyo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo na alang inzikagil ine na mayon kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lomkwen pi na mas janas kwasi kikuro teripi alang ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alansi kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alansi kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al bagi din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya diimbarasi jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adelonga lang taringa ki malekau niki jalung na tudingkin jarungale tulajang lompisi sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja dora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringanjangan dora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabung abaji gingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel

donkin kuran jari bas jangi kwale della della undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kulgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji matgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise din jang ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale as joba ling jige sa songa ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila uti

ete namung alkuel alan dangirtimo ila zikirtimo alki ngwa borun na borun namen kwal otanga allong songangarin borun tarenja nama dik janying kirtimo na namakuel asan janying ile kanyi janying nama ila nkirtimo otong kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientarengare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zankin ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutin jaylo kwakit al zi kinga na jurenga dokyage yeng balong alang gutle putokerale elain na boru gutin jakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas gutsi tulle balum diem buruti bangeri bagi.

abas gutin jale dulya baba na songwa abalumba duker na undulna bingasi gistum kirel na mbeleng aldiente wi elain na se gudom na ma durability alan ila lole onga le longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lan gudja bang ila si jamu al tulle kwang na jo na kejo na mani ara jeran alan si tulle jiwi alalia ki dimburu se stare tulle ja na inalom ba dol gudja nas gudjiwi ala man jo kana al kuin barna kila dile son tulle ang asa guta kalma ba jibas ila ngi wi sa nya sa yanyi na alan si yang si kura tulle nga jawli alan ke nga kanya na alan si yang si dien jeng tulle ya zan dien jeng tulle ya na ne yen tulle ke ni dien su ngiri alan ka ki alan tare tulle kawal na ka kire ki ni na ba yen tare tulle kawai na ka kire ki ni bay long alji jang na tare tulle ya na ka kire jang ilain na si yang si jawli na mu si yen kiwi na ka ngi na tare kawai na margin jo aldi le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang gi irian jobo ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on du lianama ma wai na kila songan dio dinu jola sanya si jawli ota kit se giwi alan se kiwi na yenkege tarika yengal se kiwi kwa kidal Sedang arah tu lekan, udang asik kiki tuling kau eh, na kiki kering kau eh, neski ye, yanggal nama skuakir ngasih kau leh, nama skuakir ngasih kau leh, ilain, anan sekira kau tu kiwi, yanggal nama skillah sekau leh, enggal nama dui, nenggal nama sedih le jauh lah, nama dia le nyah.

0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orre mudu anjaare na daim barnamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na de kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lang kabina di enkawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyungo ina lombar ke donga togi na ma idu diem barangu nyin na urunga kaldi na kote na sarra sur kago na ete na makwel alang itirik ilang kirsingo mat gisi nyingi na kwa jujundi daim bele dog na kwa di si tungkari matning kawungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kien gal jam kwa su donga kanet bago mayram bana na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa del dindio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi jena lotu lele ja na kidel wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inni ngi kerre basket kundu lal dang worren dio ke ngalan kirsin ke borena boro fatay awuna kan nas kayti
0: tulay na doxi kwasi nan jwa na gan ma zuwa wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam kwa ba lai bindel mang dombayin awuna kusan an karabayin na uika azangal dang boro su ko bo idin na kwa dang ire nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko lalan dang kirsin asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na gal gis inan taras gis kwasa salim ba na magani ne tirikare na dan tombolin dak dikel kam lalma kayinga na kayin jimo.

nang inkuro na duldinkwe nama el na pago kwale namas kona isa kane kwadi na kwadi yesus kane nama ye alke na kwa ke ina kwadi sa de unte bor nama wala langi sunwa ye kise ye ina lompe nama kuroske nama imbeleng ye timbitinji al juela san duosi dengusi jago wala duosi juela san utonga jago ji alamba injeng na yeng ilola yedog nama in engana duldinkwe marang el in engana duldinkwe nama do kikora na ki domboren do rei na dok ina lomba al hoy al kwa ke in natuga ngale in kirtinga in ina lay wala ina ngai ba marai ke domboren do rei la nanki un sen do rei ela un na matin den dombore le dok ela lia monden den tsura ela ke dok ila den dio ko aso gut ke bas kal nga al kote nga gena ele no kote nga ba lompi al el na ya mosi dio kari na ko ke mara ke dik dok asang in kaloma ye ke lompi aliye lompe kisi al el na bungo surule utanga songa pia na kia ngutanga songa kenal pia kwa kagile na nkwantu le pia na ndomboren diyo ke nere mingi duobe duo nasa lomba ake ba duobe duo al dora kere leke na duk ina lomba den dora leke dokbas nyeti nkal ngatara simbarang ili duoba irel ina ka un ela unga liye ke utanga kita liye pia piriyenga tem pirjenga aliye pia duobi duobas long indo a alba lompe na kenin pirjenga kenin si aba lompe aiba a duoker ala apeba na ina kaung elaune mending abajel na jongo na jagila ye aliye na manyekal dabule wai bazye jawula de nditin na ina lomba asa kijigi kage na abado lompe aiba abo bongo na bagila duldin dogola alkein del din dio torik duobi duo akeba aliyes den al wai na zye de nditin jawula baye deling albaye lompe ye dele nama ilonga yeti ideki suri na kawungi marankem ko te nga abwingi be ine nama yenas jawla na iri nya ide dik nama togi alang inseye aliye na lompi ide awle dok namang al dok kenga kwa kengi ide al kwa kenga wajana keng ya kwa kenga dok iting kwa de kenga kuzini nama dok ela na waitola si yegisi abadok bongo na bagira ide domberen dio ide loke na alankwe ke na demkwe waikwe de nama si kwa kabingi na kani alanki alna kuriel illa alba isi kagile na tarika alba ela nama si unkwa asa doba albas doke nama unkwa biel itirik tuka baongi alba tuka kaungi ide nama alba kura kwe segin ide nama si dago jawla kela nama do kempiri jengage na abadok jongo na jagila kinkul ine yohannan dio kengi ide Johan nangken ayangan diok kengi abo jongo injil Johan nale abo jongo na jegile na jurgulo tarasin diok nas good ya banjumo na kengi inalang kwe si namas jawla namas efero tarasin namas duo inga nas jawla na ilingi inalbo duo bi duo ilong elalo le kidik nok namas inkalum abaye lompe ay bakela utong ale duo bi duo al duo dike duldin kwe nas dembara may si jegi akeba eleba lompe ye nas jegiti duo ke ray basa jegiti na ilo le kidik nabado gye nas kempiri jenga inalang pali asang inkalum duobi duo abakwel alande ngararang alamba dombore nga urgul lo italba kakeneska ima ine dio alantara sinde ngarang jarang egel kise imbele alseyal kwa kamina sa tori kasitabu urungo namas inalankalum na ilode ruk namais aso amin nangisdo kibora ming kibora batay auna kainda indara dio namas tarasin tesin kelbam naso ngas kain alantabu ngerenko nasdo kena kanyi aso kibora ina kibora batay namas kaya doktinle soy.

kibora ina do kibora fata ikinga aldain fasila fo ibalo gal aldain tas le ine men inda mbele na kabiba ki ela inkirtinga alie kuote yanga wal gal yesu wal gal isa al lompi lole na namadoge ke mpirgi yanga kela dine esko alie na kwa kele nesko kabi na kane alan kurri al kwe di yanga lwai namasin kwa sa doba namas doka ye na el na kura namas dog jagi inalang na namay alan dog inalang seke kitik namadog wajana kele sa suana dog wajana kaya ini dua kenga nallo allo ba naisi dok ena langkari nallo allo ba mara alba dok ena dele namas inkuwa egel wolompe egel ji kadlo ala alwa egel na alwel alangis kwen kungi kin testes ya kese ide dok nama alba el namaken kwa kungi inanja nama do inanke lo ming eri lele tangira do alba inanke lo do inalang namalo tiri njengila namakil masimu inga namas jawla na janga elebele namadok de lo inalang aki sense ina elelindo alni piana yesi itkarina lo alo waba na do alang

ine na madok kan na kirsin a abongan kwa kien utonga ayen kai na kawe walagal kien taringa walagal kien a utonga jayngale alki kan na kaw utonga taranga kila alki kinga sibuli dia ka watage a jayngin ken korangale walagal a taringan kien korangale walagal utonga sunga kin alki kan na kaw ka ge alki kinga sibuli dia na makinge abajinjwa aljuel alang a gudja gisi wa tinai kanya balanji gudja na zjage ba en kamnga din gudal alangam fo inden guti wala gal kingu to mal jaw nyetting alba alangan kem ken ken anege namas dog ine abon ko ziki wuon go kerker kawe nama abuon go zite bun aden kawe na gutwi na udon to lan afi maran abon go zi kininin le kurwa kanya ba alan fiya soga tabu kwale nga bajala na mai gisi udon ka intarra nga na ibula abai lona zai gistare tulle kuro alan jona ja nama yani ila lolen ji kurwasin jamba alan ila risija nama zidok yani dele nga njauna siki juru jatki na njamin inga risi aining a na king, king udon nga si aining ka ide nama jiki juru so nga bilen jeng nama randim bilen jeng ila fingitines jigiti kwa kulisi nama kingasira kwa kulgis jigiti kangi idina ingari alkingalung alhaini hainaiba yani alkingalung ingari anyoke walakal ingari al itial daifi daibaiba kangi idina kisense abaning ilongana singkerkera kwa ingaba uonkwe siki abonkwe bangsa sunga doma anga kila gutanga yefya abonkwe bampya sokata bukwale abanyanga alanyesi tari bulong na kwela lampya bantaga fya ayuno tari na kyanga idina nanti nila abasiki dingala mdonga jang ayeri na jijueli nyala nja abanja marangki sense abaji galam donga asgamba imbaye nesko jojofi kedeg digal namado kwadinga kai nan yesi dento ngwa kigidiana nye gutuya namagalin kwa kwen yuding namagal gutuya na stule jundi namen kwa ala fiba kwadinga sigal dinenken ko jajage namandok dinenken jigya kin namandok lefen dien sabba madinin dento ngin kwa lefen askimba alandok jiasi kani ana kwa kullu wala ga ninyen dien ton kwa kusonwage na maswege liba alan kwa kul gutka wana madinga ka wala gal dinga na ka ba abaga lapanga kwa ga namu apanga kwa dokken kwa sinazilin kinne yinka jiliya kila soga de bugala jela nama gisi kila jundia na kila jigenga kila sogan kila jima sanan duo si nazi na njanga na dok rikianga na duo fiengi na dindi na si zundi na jigiti na ngala jaba ala njala liaba inyala ala ngi gisi loe la nama gisi loe la kuru ala njikenga ngiri jo maran taganjoba kila nama kagena ibulitia yani kelo kojo jagene jisi tirintia alye ne jijoto yung walen kienan taga ilo erisi jakele soga uwele kwa alen. Kisi nama yankaming al jigenga ke idin neki sensi abanin jigenga ke imene jidini ele kengane jueling yalan ja. Banja anjundi ba aisin jige ba jisi. Indama aise ilalo itilala aise ye jisi jige soga tabukale abajala na eritule gisin kuro yani taritule gisin kuro gal eritule gisin kuro alen jija nama jumana jila lole nyoke jang. Dere lore anyo kejang lia lom ki ingiri jawiti jamuti lalang injwama talangal duin warren kwa isa kawli abalo duin to yung kwa wala jamuti na lom din surre iri jabiti wala ailong indama yenes abonga singang ine loleng iting utonga kwa jajafi na jundina yenki ki jaringa kila kania ayyensi awul are janga alang jiki kila jaringa jiyo nama yana kwa lalang ina itirik ilo alang kirsingo alang abosi kuru kani jisi kuru alang ayyunga ba idina aba ilonna jisi lo tulle kuru alang jide alang ang arija na jiro gala apajanga na zi surinji wa ji apajanga na inzi jiwa ingeri masalang gud ahama haja insani ndenja lebo gudi na jinsi jiwa gudi na jisi juni na kakira jindari ba kuro jani na jo idin na gute ye na skebal apay na aliti so gote buko alen ba din sursi kuro jani na din sursi jige ele lolen kisense banja wo ele lolen alkwa kogulal abon ki mitinin kamini lona murtan sitwago lelin si doki aralan ba fago ilan jisi kalia tiba din porsa ilal jisi kuro na jijweni alen jane dele ye na ikin kojo jonga tiringe ilan un isadime azimbo wala doga jangu bayelan kiwa kilma teringe ba jangi ne injwa ki sense ne kurgo dusanga jinwo ka ki se ingari si alamba a abaji nanja
ta kisense in takatini duob duoba sing ilonji al kakire yang nas utonga si ki joru tulle jeringel soko tabu kwaling alandi sur singan jumana tabunke na dog nama singa ming alangi ina setini kwe mbano na uro asiker na inga namas ken bagi nga walagal ken itake di kwake la si age na dog tulle.